Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang nggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan

0: Siapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
1: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
0: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
3: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
4: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
5: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3.

0: dong.
1: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 0254 792 2272.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda kembali bergabung pendengar bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Setelah di pukul 5 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat, kita tadi bersama-sama bergabung bersama RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta untuk menyimak dan juga mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan juga warta berita tentunya. Gimana untuk hasil pertandingannya pendengar, adakah yang bahagia, cerah begitu ya hatinya, atau ada yang kecewa nih, jadi mendung hatinya ya. Seperti cuaca dari kantor RRI Banten ini juga cukup berawan nih pendengar. Dan memang prediksi dari BMKG sendiri juga untuk pagi hari cuaca di wilayah Provinsi Banten ini didominasi berawan begitu ya. Tapi ada juga prediksi ataupun hujan ringan ini juga berpotensi terjadi di Cimanggu, kemudian juga Pandeglang, Penyar, dan Karang Tanjung ya, Carita, Majasari, Rangkas Bitung, kemudian Warung Gunung ini juga berpotensi hujan ringan. Kemudian Cibadak, Wanasalam, Petir, Tunjung Teja, Baros, Pamaraian, Cinangka ini juga berpotensi berawan hingga hujan ringan begitu pendengar. Kemudian untuk memasuki siang hari juga memang ada potensi hujan ringan, hujan sedang juga di beberapa wilayah seperti di Pagelaran, kemudian Bojong, kemudian juga Mandalawangi, Penyar, Cimanuk ya, Kaduhejo, Pandeglang, Pulau Sari, Keroncong, Majasari, Cimarga, Rangkas Bitung, Cibadak, Cibeber begitu ya. Kemudian Lebak Gedong, Serang, Jawilan, Padarinjang ini juga

berpotensi hujan sedang begitu. Kemudian juga Gunung Sari, Tiga Raksa, Jambe, Panongan, Legok, Peningar, Pagedangan, Cisauk, Serpong, Pamulang, Ciputat. Ini juga berpotensi hujan sedang begitu ya. Jadi untuk Anda yang berencana melintasi daerah-daerah tersebut atau bahkan saat ini ada di daerah tersebut harus lebih berhati-hati lagi dan waspada begitu ya. Dan kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mungkin seperti apa di tempat Anda berada saat ini cuacanya. Apakah seperti di kantor RRI Banten yang cukup berawan begitu ya, atau bahkan ada yang cerah atau malah ada yang turun hujan gitu ya. Boleh berbagi informasi pendengar, kami tunggu di 08111 450 949.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto melakukan pertemuan dengan 10 asosiasi desa. Ia menyebut asosiasi desa tersebut mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis ataupun MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Mendes Yandri menyampaikan dukungan tersebut sekaligus juga mendorong terwujudnya Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan melalui program 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia dari Kementerian Desa. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyarangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni dini hari. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: dilaporkan.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi Pergiar. Selamat pagi Pergiar untuk Banten Menyapa edisi Kamis ya, 25 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema bahaya dan juga pencegahan peredaran narkotika di Kota Cilegon. Dan ini seperti apa kita akan bahas bersama Bapak AKP Suryanto yang merupakan Kasat Narkoba Polres Cilegon, Pergiar, dan juga sudah hadir secara langsung bersama kami di studio. Pak Suryanto, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak hari ini Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat, ya. Baik. Pak Kasat, ini kita akan membahas terkait dengan bahaya dan juga pencegahan peredaran narkotika di Kota Cilegon, begitu ya Pak? Betul. Tapi kalau sejauh ini Pak, ini bagaimana mungkin kondisi peredaran narkotika di Kota Cilegon saat ini?
4: Baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Surya. Saya pejabatan saya adalah Kasat Narkoba Polres Cilegon. Jadi saya terangkan di sini bahaya narkoba di wilayah sangat Cilegon itu lumayan dramatis peningkatannya ya. Dari kuantitas dari Januari sampai dengan Juni dilihat daripada daftar ini yaitu sekitar 61 perkara ya, di mana laki-laki menjadi tersangka 64, perempuan 2, dan anak 7 orang.
3: Wow, ada anak juga Pak?
4: Ada anak 7 orang. Di mana saya jelaskan anak ini, 3 orang kami lanjutkan prosesnya. Karena memang barang buktinya lebih dari 5 gram, sangat banyak ya kan, itu sinte. Yang 4 orang lagi kami lakukan diversi. Ya, kami melakukan aji assessment DTAT dan alhamdulillah 4 orang itu disetujui untuk direhabilitasi, rawat jalan. Tapi yang 3 tidak bisa disetujui karena BB-nya terlalu banyak. Sekian.
3: Okay, baik.
4: Itu ya, udah menjalar ke anak-anak ya, anak kecil ya, masih sekolah SMA dan SMP.
3: Okay, baik. Nah ini luar biasa, berarti memang ancamannya juga cukup besar begitu ya Pak ya, penyalahgunaan narkotika ini bagi masyarakat, terutama khususnya mungkin generasi muda tadi di Kota Cilegon begitu ya. Tapi kalau jenis narkotika yang paling banyak beredar Pak, yang ditemukan mungkin dalam kasus yang ada di Cilegon ini seperti apa?
4: Baik, kasus yang paling banyak itu adalah kasus narkotika golongan 1 yang bukan tanaman, yaitu jenis sabu-sabu. Ya, jenis sabu-sabu ini terdapat dari berapa kasus yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 1170,83 gram. Wow. Bayangkan 1170,83 gram atau 1 kilo lebih. Ya, ganjanya 1,3, ya kan? Obat berbahaya dalam ini psikotropi ataupun undang-undang kesehatan semacam Eximer, Tramadol itu sekitar 4.671 butir. Tembakau sintetis ini yang lagi ini, yang lagi apa? Yang lagi gaung di anak muda ya, terutama anak-anak pelajar, yaitu sinte itu sekitar 1.276,29 gram atau 1 kilo koma seperempat ya, lebih banyak sinte ini. Pengguna sinte ini banyak. Karena memang kalangan anak muda ini sinte.
3: Oke. Okay. Ya. Oke, baik. Nah ini Kalau dampaknya sendiri Pak, yang paling nyata yang dirasakan mungkin dari penyalahgunaan narkotika sebenarnya seperti apa?
4: Baik, dampak daripada berbagai jenis itu ada berbagai ya. Yang pertama itu dampak itu paling itu adalah dampak daripada sabu-sabu sendiri ya Pak. Sabu-sabu itu efeknya itu sangat dalam tubuh sehari minum hirup, hisap maupun secara injeksi sendiri itu sangat berbahaya. Itu jadi bisa membuat efek kita berhalusinasi tinggi.
3: Oke.
4: Okay. Ya kan itulah banyak kenapa gitu kan ditemukan penjahat-penjahat, bukan penjahat ulangnya ya, pelaku-pelaku kriminal itu pasti didominasi dengan pengguna. Itu sangat sinergitas itu pelaku-pelaku kejahatan dengan penggunaan-penggunaan obat terlarang atau penggunaan apa narkotika seperti itu. Itu sangat itu sekali sangat berbahaya sekali ya terhadap kalangan muda demikian.
3: Oke. Okay. Nah, ini kalau langkah strategi sendiri dari Polres Cilegon ini yang sudah dilakukan untuk menekan peredaran narkotika mungkin ini seperti apa Pak Surya?
4: Baik. Saya sering berkata terhadap masyarakat atau beberapa waktu perilis, kalau pemberantasan narkoba itu tidak cukup hanya untuk dibebankan terhadap APH atau aparat kepolisian bagian narkoba, ya kan? Tidak cukup. Kenapa? Pengguna narkoba itu dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, bahkan anak kecil itu sudah menggunakan. Kalau itu dibebankan oleh kepolisian saja ataupun aparat penegak hukum sangat berat. Kenapa sangat berat? Ya kan karena ini adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi saya sering ngomong yang bisa memberantas narkoba itu adalah satu, siapa? Adalah kita sendiri, orang tua, sahabat, keluarga dan teman. Kenapa? Timbul rasa, harus rasa peduli terhadap sesama, ya kan? Harus peduli terhadap sesama. Ya kan, wah anak saya ini ada perubahan, biasanya aktif, kok jadi berapa hari di dalam aja kan, harus itu dicek, ya kan, harus di, jadi ada ini ada perasaan harus curiga.
3: Oke.
4: Kalau ada kebiasaan-kebiasaan anak yang biasanya seperti apa terus berubah itu harus kita harus waspada, ya. Oleh karena itu pemberantasan narkoba itu sangat penting, yaitu peran serta daripada lingkungan masyarakat, ya, terutama orang tua, keluarga dan saudara, demikian.
3: Oke, okay, berarti memang dampaknya juga sangat-sangat signifikan gitu ya Pak ya, untuk kehidupan bahkan ketahanan keluarga sendiri gitu ya Pak ya. Nah ini tapi Pak bagaimana mungkin orang tua ataupun masyarakat ini bisa menyadari atau ada tanda-tanda mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu ya apabila di lingkungannya ini terdapat aktivitas yang diduga terkait dengan peredaran narkotika Pak Surya?
4: Baik, contoh-contohnya seperti sabu-sabu ya. Untuk kalangan pemirsa, baik bapak-bapak, saya sarankan ibu-ibu yang melihat anaknya yang biasanya aktif, ya kan, yang biasanya dia makannya teratur, kemudian dia tidak mau makan, bisa bertahan satu hari, dua hari, ya kan, terus dia begadang.
3: Oke.
4: Begadang sampai lebih dua hari. Setelah begadang, ya kan, setelah tiga hari, dua hari, kemudian dia tidur terus, ya, tidur mengurung dalam kamar, nah, itu tanda-tanda. Kemudian matanya sayu, ya kan, bibir pecah-pecah.
3: Oke. Okay.
4: Itu. Silakan pemirsa yang mendengar saya sampaikan, kalau ada seperti itu segera, ya kan, laporkan ke kami atau ke BNN, kita cek. Kalau dilaporkan itu kita tidak bisa dikenakan pidana. Jadi segera untuk kita bantu, ya kan, melalui rehabilitasi secara mandiri. Ada di BNN, ada rawat jalan, semua ada. Okay. Di Badan Narkotika Nasional kita menjembatani itu, ya. Kemudian obat-obatan, nah ini obat-obatan yang murah, ya kan, seperti tramadol, eksimer gitu kan. Nah apa yang dia terlalu aktif, ya kan, jadi fisiknya itu dua kali lipat. Jadi dia begadang, ya kan, terus dia melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dengan orang-orang yang pekerja keras ini. Kenapa? Kalau di wilayah kami ataupun di pesisir itu digunakan oleh para, mohon maaf ya, saya katakan di sini langsung dengan pekerja-pekerja keras, pekerja-pekerja kasar, karena dia menggunakan tenaga yang besar. Tapi efeknya sangat berat, efeknya berkepanjangan itu.
3: Okay.
4: Ya. Mungkin nanti lebih jelasnya kita akan sosialisasi terhadap kita sering sosialisasi terhadap sekolah-sekolah ya kan, segitu ke terhadap wilayah-wilayah, terhadap Polmas, Babinsa, Binmas itu kan seperti itu, bahaya-bahaya narkotika gitu kan. Gitu, sekian, terima kasih.
3: Oke, baik, berarti memang ada perbedaannya begitu ya Pak ya. Dan tadi Pak Surya juga sampaikan bila masyarakat melihat atau menduga begitu ya Pak, ada aktivitas peredaran narkotika tadi atau penggunaan narkotika, ini disampaikan atau dilaporkan kepada Polres Cilegon dan juga BNN. Nah ini mungkin bisa disampaikan, bisa ke nomor yang mana atau bisa ke akun media sosial yang mana begitu Pak?
4: Sekarang itu ada hotline Polri ya, 110.
3: Oke.
4: Okay. Ada hotline di situ, kita aktivitas cepat, ada 110 itu langsung direspon cepat. Ya kan, karena apa? Yang bisa ungkapan narkoba ini bukan hanya sat narkoba aja, semua bisa, masyarakat bisa, aparat penegak hukum dalam arti ini itu dalam arti wilayah di, bukan aparat penegak hukum ya, di bidang keamanan di wilayahnya itu bisa mengamankan, tetapi ya, dia hanya bisa mengamankan, kemudian segera melaporkan ke kami, gitu kan, untuk menindaklanjuti. Ya kan itu yang ada pelajaran. Tetapi saya sekali lagi, upaya penegakan hukum hanya sekian persen, Mbak.
3: Oke.
4: Daripada peredaran yang tidak terungkap, betul nggak? Yang saya mengerti. Daripada peredaran yang tidak terungkap, berapa ribu coba masyarakat yang kena. Kita yang diamankan kemarin ya sekitar 6.000 lebih yang bisa diselamatkan dengan 1 gram itu 4 pengguna ya.
3: Oke.
4: Okay. Ya, 1 gram itu kalau obat-obatan 1 butir 1 orang ya kan. Jadi berapa banyak yang belum terungkap oleh APH penegak hukum. Jadi peran serta masyarakat, peran serta terutama keluarga itu paling penting. Yuk, kita sadar diri, lebih waspada dengan ancaman narkoba terhadap diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan lingkungan kita. Insya Allah kalau itu ada sadar dari keluarga, dari semua, pasti kita bisa menekan namanya peredaran narkoba. Sekian.
3: Oke, baik. Berarti memang peran serta masyarakat ini juga sangat membantu begitu ya Pak, yang sangat dibutuhkan begitu ya. Tapi ada stigma di masyarakat juga, mungkin takut melapor Pak, karena takut nanti ribet persyaratannya dan lain-lain. Nah ini apakah, atau ketakutan oleh si penggunanya mungkin ya. Nah ini apakah identitas pelapor dilindungi ya Pak Surya?
4: Sangat ya. Identitas pelapor atau informan itu bisa kita sangat privasi sekali ya, sangat dilindungi sama sekali. Tetapi sekarang masyarakat itu sudah banyak paham Mbak ya, banyak berapa kasus yang kita ungkap itu adalah serahan dari masyarakat. Ya kan, terima kasih pada masyarakat Cilegon yang sudah membantu kami ya kan, mengungkap perkara dan melanjutkan perkara. Udah terima, ada berapa case ya, ada berapa kasus yang memang peran serta masyarakat ya kan, itu diamankan kemudian melaporkan ke kami ya kan. Tetapi sekali lagi kalau ada yang melaporkan terus takut, dia seperti yang disampaikan oleh Mbak ya kan, itu sangat kami rahasiakan.
3: Oke.
4: Okay. Sangat kami rahasiakan. Memang kami itu ada sistem dalam penyelidikan itu ada undercover buy ya kan, yaitu kita menyamar untuk membeli, terus undercover delivery, penyamar untuk mengantar, itu kan kita kerjasama banyak Mbak. KKB itu udah kerjasama sama sudah semua stakeholder ya, dengan BNNK juga, kemudian dengan Bea Cukai. Kenapa dengan Bea Cukai ini saya jelaskan di sini?
3: Ya. Oke. Okay.
4: Kenapa saya jelaskan di sini? Kenapa Bea Cukai itu sangat aktif, Bea Cukai Cilegon ya, sangat aktif, ya kan, sangat aktif. Itu membantu kami bila mana ada paket-paket yang disinyalir itu adalah paket-paket yang tidak sesuai, yaitu isinya kebanyakan itu obat-obatan ya. Tapi jelaskan di sini ya, obat-obatan itu bisa dikenakan terhadap pengedarnya saja.
3: Baik, hanya pengedarnya saja.
4: Hanya pengedar. Kalau obat-obatan undang-undang 17 ya, yaitu 435 dan 436. Itu. Jadi kalau misalnya kita mengamankan, tidak ada penjual, tidak ada edar, kita tidak bisa melanjutkan itu seperti itu.
3: Oke, baik. Tapi kalau sejauh ini Pak, wilayah mana mungkin yang paling banyak?
4: Nah, data, kasusnya. Data di sini saya bawa data, ya kan? Saya buka Mbak ya.
3: Boleh, silakan Pak.
4: Saya buat datanya.
3: Oke, baik. Nah, ini pendengar, sekali lagi hati-hati juga terhadap peredaran narkotika. Seperti yang sudah disampaikan Pak Surya tadi, jika memang Anda menemukan tanda-tanda ataupun kecurigaan terhadap salah satu masyarakat, tetangga, atau bahkan anak sendiri atau keluarga sendiri yang sepertinya ini menggunakan narkotika, mungkin bisa disampaikan begitu ya, Pak?
4: Bisa, sangat bisa ya.
3: Oke, baik.
4: Ya, data di sini yang paling banyak itu di 12 kecamatan kami yang paling banyak itu yaitu daerah kecamatan Citangkil ya. Kecamatan Tinggi Citangkil ini saya lihat di sini dari 61 perkara Citangkil mendominasi, tapi yang lain rata-rata. Menurut saya hanya sekian kasus saja ya. Ya saya jelaskan di sini dari Januari ada 11 kasus, Februari 13 kasus, Maret 5 kasus, April dan Mei itu 12 kasus, Juni 8 kasus, semua ya di seluruh wilayah Cilegon. Tetapi semua didominasi itu di wilayah Citangkil, tapi persentasinya tidak begitu itu. Tapi rata-rata ini semua Cilegon, wilayah Cilegon hampir semua kita ungkap.
3: Oke.
4: Gitu.
3: Oke, tapi yang paling banyak tadi Citangkil begitu ya. Nah, ini apa penyebabnya mungkin Pak Surya?
4: Nah, makanya saya kemarin mengadakan adanya kampung bebas narkoba di wilayah Citangkil itu di Lebak Denok. Ya, kenapa saya pilih Lebak Denok? Karena memang di sana itu di kampung di Kecamatan Citangkil tapi di Lebak Denok itu Jero.
3: Ya. Oke.
4: Jero Lebak Denok gitu kan. Makanya saya minta jadi contoh, kenapa Kecamatan Citangkil itu banyak tetapi di kampung Lebak Denok itu adalah Jero. Saya minta aparat pemerintahan, stakeholder wilayah, desa, RT/RW itu mengikutin apa yang dilakukan oleh Lebak Denok gitu loh. Kenapa? Karena memang wilayah Citangkil itu kan banyak pendatang, dalam arti pendatang banyak kontrakan-kontrakan, kos-kosan gitu. Karena banyaknya mereka itu kita amankan bukan warga setempat, warga pendatang yang tinggal di Citangkil. Tetapi catatannya pasti di Citangkil. Maka saya sarankan melalui di sini, mudah-mudahan seperti Lebak Denok ya, jadi guyub rukunnya itu bagus hidup, ya kan, jadi dari RT, RW, kepala desa, ya kan. Kalau ada hal-hal yang hal-hal yang tidak bagus, mereka langsung lapor tuh, Pak. Jadi harus seperti itu, jadi enak kitanya gitu. Jadi itu sangat membantu tugas kami sebagai penegak hukum dalam bidang narkoba. Sekian.
3: Oke, lagi-lagi adalah peran dari masyarakatnya sendiri, begitu ya, Pak. Betul. Ya. Oke, tapi kalau penanganan terhadap pengedar dan juga penggunanya sendiri ini seperti apa, Pak Surya?
4: Baik. Kita bahas ini dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 ya, pasal 54. Ada namanya pengguna dan penyalahguna. Kita bahas dulu di pengguna ya. Pengguna adalah dia sadar menggunakan. Penyalahgunaannya ini garis besarnya aja ya. Penyalahguna ini adalah dia tidak sadar bahwa dia tidak menggunakan. Ya, dia tidak sadar, mungkin dia lagi minum. Di itu nama temannya, ternyata dites positif, ya itu penyalahguna karena dia tidak sadar.
3: Oke.
4: Jadi bedakan di sini pun. Tetapi dalam pasal 5 itu, pengguna dan penyalahguna itu wajib direhab.
3: Oke.
4: Ya, jadi tetapi ada dasarnya juga, ada SEMA 04 tahun 2010. Ya, SEMA 04 tahun 2010 itu apa aja sih yang bisa di berapa batasan ya, batasan yang bisa direhab, ya kan? Kayak ganja dalam SEMA 2004 itu kan sekitar 5 gram ekstasi, 1 gram ekstasi 5 butir sabu-sabu 1 gram gitu kan. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang di bawah itu kita wajib rehab, tapi ingat ini jangan jadiin patokan ya. Kalaupun BB-nya itu di bawah SEMA yang saya sampaikan tadi, tapi dia adalah masuk dalam jaringan, kita tidak bisa merehab.
3: Oke.
4: Nah, itu harus kepada masalahnya,
3: Pak. Ada perbedaan gitu ya, Pak.
4: Iya, tapi dia masuk jaringan ya. Apa sih jaringan itu? Ya kan, kita harus paham dulu apa sih jaringan itu. Jadi jaringan itu adalah dia adalah menjadi perantara atau kuda ataupun dia mengedarkan kembali dengan itu jaringan, ya kan? Itu jaring ataupun dengan jaringan-jaringan yang apa? Jadi kita ini secara umum aja, Pak, secara umum aja jaringan itu dia terlibat dengan jaringan yang lebih besar, gitu loh. Gitu. Jadi kalau dia hanya pengguna, kita masukkan pasal 127. Ya kan, dia digunakan sendiri, dia beli, kemudian dia gunakan sendiri. Ya kan? Tapi dia beli, tapi untuk perantara orang lain itu namanya jaringan. Kalau dia beli misalkan, saya beli, ya kan? Kemudian barang ini saya kasih kepada Mbak. Mbak, uangnya ke sini. Nih saya ada barang sekian, terus Mbak gunakan. Nah, kami saya kan walaupun BB-nya hanya 0, seperti itu. Seperti itu pemahaman yang secara secara umum aja ya, yang dapat di apa yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan ada, Pak, ini kan BB-nya 0, kok enggak direhab? Ya kan? Seperti itu, banyak pertanyaan seperti itu, Mbak. Ya kan? Saya bilang nanti kita jelaskan dari kronologis perkara sehingga ini tidak bisa. Walaupun kita sering ajukan juga, pernah kita ajukan mengajukan yang 0, dan dia sebagai perantara itu tidak akan bisa di assessment oleh BNN.
3: Karena masuk jaringan tadi ya, Pak.
4: Iya. Sistem assessment kan ada 3, Pak. BNN, kejaksaan, dan kepolisian. Ini juga di situ ada orang kesehatan. Iya, ada kesehatan, ada tim psikologi juga. Jadi dia melihat ini masuk jaringan enggak walaupun BB-nya 0, Sering kami mendapatkan, kami mengajukan TAT atau assessment terhadap BNN, kemudian dengan BB yang di bawah SEMA, tapi kemudian tidak disetujui. Rekomnya perkara dilanjutkan, gitu kan? Rehabilitasi di ya, di apa? Di lembaga, gitu kan? Berarti perkara dilanjutkan seperti itu, Mbak. Seperti itu.
3: Baik, Pak Surya, ini kan Cilegon adalah gerbang penghubung Jawa dan juga Sumatera, begitu ya, Pak? Ya. Nah, ini apakah termasuk dalam wilayah yang rawan peredaran narkotika, begitu?
4: Ya. Cilegon itu jalur antara provinsi Sumatera dan provinsi Jawa, pulau ya, pulau Jawa dan pulau Sumatera, baik Jakarta ke Sumatera pun Sumatera ke Jawa gitu kan. Sebenarnya itu sangat rawan.
3: Sangat rawan ya, Pak ya.
4: Sangat rawan. Berapa? Kita bayangkan barang yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, tidak mungkin itu melalui udara. Betul nggak? Ini logika ya. Pasti melalui darat. Betul nggak? Melalui darat. Daratnya dari mana barangnya? Kalau kita sering ungkap itu biasanya dari Sumatera ya. Sumatera itu, mohon maaf saya berbicara daerah ya. Gitu kan. Itu ada kalau gitu jaringan Aceh, jaringan Medan, jaringan Batam. Seperti itu, Mbak, seperti itu dari Sumatera itu pasti lewat darat ataupun laut gitu kan. Gitu. Oleh karena itu kami dari sebenarnya dari saya sendiri pribadi ya merasa kami belum mampu ungkap yang besar. Saya mohon maaf pada pemirsa gitu. Karena apa? Karena jalur ya kan. Karena memang ungkapan narkoba jalur itu bukan perkara mudah. Ya kan? Yang paling itu adalah mereka itu sangat terorganisir. Sangat terorganisir benar, ya kan? Kita belum bisa, saya pribadi itu belum bisa masuk ke sana. Kalau saya bisa masuk ke sana, saya pasti ya. Kami merasa bangga kalau bisa mengungkap. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali kemarin ya, Polda Banten ya. Saya iri dengan, bukan iri, saya bangga dengan direktur kami bisa ungkap jalur sampai berapa puluh kilo, ya kan? Itu yang saya, itu melalui kami. Tetapi kami merasa bangga juga. Tapi merasa ini juga gitu kan, Polda Banten, ya kan, bisa ungkap besar, kami belum. Tapi sinergitas itu, kami merasa bangga dengan direktur kami gitu kan, bisa ungkap yang sangat besar gitu kan. Cuman memang gitu, Mbak. Kita itu Polres Cilegon itu pengungkapan itu harus benar-benar membutuhkan dengan ahli IT. Ahli IT itu sangat mendukung loh, Mbak. Ahli IT itu kan. Nah, SDM-SDM IT ini banyaknya adanya di Polda. Kami sering minta bantuan ke Polda juga kalau ada ngumpul di sana, dan ke Kabah, direktur kami itu sangat respect, sangat mendukung, ya kan? Kalau ada ngumpul besar, Polda membackup, langsung beliau menawarkan diri. Kalau ada bantuan peralatan ataupun personil, kami siap sur. Nah, gitu. Saya salut, ya kan, sama beliau sangat peduli dengan pemberantasan narkoba. Sekian, Pak.
3: Oke, baik. Tapi kalau sejauh ini, Pak, tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh Polres Cilegon dalam menghadapi mungkin peredaran narkotika di Cilegon

0: Kemudian setelah kita dapat sesuatunya, kita minta bantuan daripada IT.
1: Okay. Ya kan?
0: Untuk mengecek kebenaran informasi yang kita dapat daripada informan tersebut, ya kan? Dan teknis dan mekanisme itu ada orang IT di sini, kita tidak bisa menjelaskan. Intinya, IT itu sangat mendukung sekali tentang pengungkapan secara besar. Kalau pengumpulan-pengumpulan biasa yang sedang kami lakukan itu masih memang betul informan, tapi tidak begitu ini kan. Makanya skalanya masih skala kecil ya. Kalau skala besar, yang jalur-jalur itu pasti akan menggunakan informan dan modal yang besar berikut IT juga. Itu harus sabar ya. Dan orang-orang itu benar-benar orang-orang yang benar-benar militan bagi kami, gitu kan. Mereka kerjanya mungkin bisa 4 hari 3 hari tanpa, kasarnya ya, mohon maaf, tanpa lelah gitu.
1: Okay.
0: Kan.
1: Gitu. Okay, baik. Berarti memang SDM, anggaran gitu ya Pak, alat ya.
0: Oh iya.
1: Ini menjadi tantangan tersendiri begitu ya Pak.
0: Iya, okay. Sangat betul.
1: Okay. Pak Surya tadi disampaikan juga bahwa ada juga anak begitu ya dalam pengungkapan kasus tadi begitu.
0: Betul.
1: Ini banyak juga mungkin generasi muda yang masih menganggap narkotika ini sebagai bagian dari gaya hidup nih Pak. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Surya sendiri mungkin terhadap fenomena tersebut?
0: Ya, oleh karena itu ya, ini ancaman kita semua ya, terhadap generasi muda, apa pengganti-pengganti kita semua ya. Saya sampaikan sosialisasi itu dalam sekolah-sekolah, sangat berbahaya namanya narkoba itu. Tapi mereka betul yang disampaikan, itu dengan gaya hidup ya. Mereka kalau tidak menggunakan, itu seakan-akan dalam pergaulan mereka itu, ah cupulah, ah gitu, seperti itu. Sehingga kalau kita sebagai darah muda itu marah bergejolak digituin kan, coba itu dari coba-coba
1: merasa gitu ya,
0: tertantang gitu kan, energinya itu dalam hal yang lain gitu kan. Makanya sebenarnya ini saya bilang, saya sampaikan bahaya-bahaya narkoba itu terutama kalangan anak muda ya, anak sekolah, ya kan, itu mereka menggunakan kan narkoba yang sangat dominan. Anak-anak sekolah itu adalah Sinte.
1: Oke.
0: Sinte ya. Sinte ini adalah tembakau. Kemudian dicampur dengan bahan kimia. Sehingga efeknya itu bisa sangat, mentalnya bisa sangat berani.
1: Oke. Oke, tanpa disadari mungkin.
0: Tanpa
1: ya,
0: sadar
1: ya?
0: Karena memang efeknya seperti itu, kimia kan. Jadi sarap-sarapnya itu bisa itu kan seperti itu, tapi dia tidak tahu bahwa memang efeknya akan lebih bahaya. Karena itu kimia kan, gitu kan. Saya sampaikan terhadap sekolah-sekolah sosialisasi terhadap di gini kan ada polisi masuk sekolah ya. Program Kapolda gitu kan. Program Kapolda melalui Dirbimas, melalui Kasat Bimas, agar PJ-PJ itu melakukan sosialisasi di bidang-bidang masing-masing. Kalau kami di bidang, kalau kami di bidang narkoba ya kan. Gitu. Jadi kita sosialisasi sampaikan terhadap sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang disinyalir ya. Disinyalir itu banyak penggunanya. Ya kan? Kita sampaikan juga gitu kan. Makanya bahaya-bahayanya seperti apa, nanti ancamannya seperti apa, kita pasti sampaikan seperti itu. Kalau kalian dapat itu nanti seperti teman kalian, bisa dihukum ya kan, bisa dilanjutkan perkaranya gitu kan, itu akan menghancurkan masa depan dia ya kan, masa depan diri sendiri, terutama keluarga. Betul gak? Yang paling sakit pasti orang tua kan? Gitu kan, dia menginginkan orang anaknya lebih daripada dirinya sendiri, tetapi dengan perkara itu akhirnya pupus sudah harapan orang tua. Itu dia saya sampaikan di sini ya, anak-anak sekolah ya kan, tolong kalau ada teman ataupun siapapun itu di lingkungannya yang menggunakan narkoba, sampaikan terhadap guru, minimal gurunya dulu ya, kemudian ke orang tuanya. Ya kan, dan silakan orang tuanya berkoordinasi dengan Polmas supaya dilaporkan ke kami untuk segera, saya bilang, untuk segera kita tindak lanjuti ya.

0: ya, tindak lanjuti dalam arti bukan dalam pidana ya. Kalau itu dilaporkan, saya bilang dari awal tadi tidak pidana, kita langsung mengajukan rehabilitasi mandiri gitu kan, kita ajuin ke BNN gitu kan. Namanya itu kalau itu dalam bahasa ininya, itu dalam bahasa hukumnya itu kita buka dulu Mbak ya.
1: Oke. Jadi intinya orang tua jangan takut bahwa anaknya akan dipidana begitu ya, Pak ya.
0: Pencegahan primer.
1: Ya. Oke, pencegahan primer.
0: Atau pencegahan dini ya. Gitu.
1: Oke, baik. Baik, kemudian mungkin terakhir Pak Surya, imbauan ataupun pesan kepada masyarakat, kepada pendengar semua RRI Pro 1 Banten ini seperti apa?
0: Baik. Terima kasih sekali dalam pada pendengar Budiman yang baik. Dalam hal ini saya sampaikan sebagai Kasat Narkoba Polres Cilegon, umumnya masyarakat Banten, khususnya masyarakat Cilegon, ya kan, kenali, dekati, pahami, dan sayangi anak kita, sayangi keluarga kita, sayangi lingkungan kita. Dengan rasa sayang kita akan tahu perubahan terhadap orang yang anak kita sayangi. Kita akan tahu perbedaan apa yang dialami oleh anak kita, saudara kita, orang terdekat kita, ya kan? Silakan cari tahu, googling bahaya-bahaya narkoba seperti apa. Silakan rasa peduli itu diterapkan terhadap diri kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai saudara, sebagai teman. Saya sekali lagi, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Pemberantasan narkoba bisa efektif peran serta daripada keluarga, lingkungan. Itu aja ya. Sayangi, peduli, lebih perhatian dengan orang terdekat kita. Sekian dan terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi mari bersama-sama kita bersinergi begitu ya, Pak.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Surya sudah bergabung Pak bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin Pak Surya.
0: Baik, terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Kekurangan itu milik saya. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Surya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Kamis 25 Juni 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan tema bahaya dan juga pencegahan peredaran narkotika di Kota Cilegon, dan kita sudah bahas bersama Bapak AKP Suryanto yang juga merupakan Kasat Narkoba Polres Cilegon. Pendengar, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, pendengar, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 ini merupakan hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial ini adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center yang merupakan sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 ataupun akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pergiara memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 nih, mungkin banyak juga dari Anda yang sudah mendaftarkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi begitu ya, seperti SMA ataupun SMP begitu. Tapi mungkin ada yang akhirnya juga harus terpaksa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta nih Pergiara. Dan ini juga pasti menjadi salah satu kebutuhan yang cukup besar begitu ya bagi banyak keluarga. Tapi ada kabar baiknya nih Pergiara. Nah, kabar baiknya adalah pemerintah kota Tangerang Selatan ini akan menyiapkan bantuan pendidikan bagi calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah menengah pertama negeri ataupun SMPN dan juga melanjutkan pendidikan di SMP swasta pada tahun ajaran 2026-2027 nih Pergiara. Dan program bantuan tersebut ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tangerang Selatan dalam mendukung program wajib belajar sekaligus juga memastikan seluruh anak usia sekolah ini tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak di tengah keterbatasan daya tampung SMP negeri begitu. Di mana Sekretaris Daerah ataupun Sekda Kota Tangsel, Bambang Nur Cahyo ini juga mengatakan bahwa bantuan satuan pendidikan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah begitu ya dalam mendukung keberlangsungan pendidikan peserta didik Pendengar. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni ini juga menjelaskan bahwa kuota bantuan pendidikan tahun ini diprioritaskan bagi peserta didik yang tidak diterima dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMP negeri begitu ya. Nah, ini bantuan biaya pendidikannya juga merupakan upaya Pemkot Tangsel untuk membantu dan juga menstimulus generasi muda di Kota Tangsel ini agar tetap semangat Pendengar untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMP. Di mana bantuan yang diberikan ini adalah sebesar 1,8 juta rupiah ya untuk setiap siswa, dan ini juga untuk membantu meringankan beban biaya orang tua agar anaknya juga dapat tetap menempuh pendidikan di jenjang SMP. Dan juga ini adalah bukti pemerintah kota ini hadir untuk mendukung wajib belajar anak gitu ya, sesuai dengan masa pendidikannya. Seneng banget ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu para orang tua dan juga siswa begitu ya. Sekali lagi, kalau Anda sendiri sudah daftar atau belum nih anaknya? Dan berikan satu informasi juga yang kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
2: Widih, menarik juga ya.
3: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
2: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
3: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
3: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
0: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, dengan ketidakrelaanku ini sudah kami hadirkan untuk Anda tepat di jam 9 pagi lebih 36 menit ya. Siapa juga di sini yang tidak rela untuk melewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Jangan sampai ketinggalan pendengar, karena RRI Banten, RRI Pro 1 Banten ini juga menghadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Jadi untuk Anda jangan sampai dilewatkan, eksklusif kami hanya ada di frekuensi 94,9 FM untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia ya. Dan untuk hari Jumat pendengar, jangan juga dilewatkan, ini akan ada pertandingan Kanada versus Qatar yang ada di fase grup B begitu ya, di jam 5 pagi. Kemudian nanti di jam 8 pagi juga ada Meksiko versus Korea Selatan begitu ya. Dan untuk Anda pokoknya jangan sampai kelewatan deh. Karena seru banget ya, sudah semakin seru. Untuk hari Jumat 26 Juni nanti akan ada di jam 3 pagi begitu ya, dini hari. Ini akan ada Ekuador versus Jerman dari fase grup E begitu ya. Kemudian juga di jam 6 paginya ini juga ada Jepang versus Swedia di grup F begitu ya. Nah, ini jangan sampai kelewatan, eksklusif kami hanya ada untuk Anda. Siaran langsung Piala Dunia 2026 di frekuensi 94,9 FM begitu ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mungkin seperti apa kondisi cuaca ya di tempat Anda berada, atau mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh. Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan juga Persandian atau Diskominfo SP Kota Cilegon menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Cilegon tahun 2026 di Aula Diskominfo Kota Cilegon pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan juga komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan juga dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan juga tepat sasaran. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo SP Kota Cilegon, Tarofatul Uyun, menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan juga sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Cilegon.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Afrika Selatan dan Korea Selatan masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026. Meski belum tercipta gol, kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Afrika Selatan tampil lebih dominan sepanjang pertengahan hingga akhir babak pertama, di mana Korea Selatan hampir membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Sundulan Kim Min-jae dari sepak pojok Lee Kang-in berhasil disapu Aubrey Modiba tepat di garis gawang.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terlalu manis burger dari Slang ini sudah kami hadirkan untuk Anda, tentunya untuk menemani aktivitas siang hari Anda ya untuk hari ini. Dan burger, di tengah ekonomi yang cukup bergejolak, di tengah dinamika ekonomi yang cukup tidak menentu begitu ya, karena memang beberapa harga pangan ataupun beberapa komoditas bahan-bahan ini juga naik begitu ya. Nah, ini sepertinya kita perlu untuk memiliki dana darurat nih pengen, ataupun berinvestasi begitu ya. Apalagi saat ini juga sudah mulai banyak nih instrumen investasi begitu ya, seperti ada reksadana, deposito begitu ya. Bahkan yang masih menjadi kesenangan kaum wanita sepertinya ya, ini ada emas gitu ya, yang juga menjadi salah satu instrumen investasi. Nah, seperti apa harga emas saat ini pendengar? Berdasarkan informasi dari pusatdata.kontan.co.id, untuk harga emas batangan sendiri bersertifikat di logam mulia ya milik PT Aneka Tambang ini tetap di harga Rp2.655.000 per gramnya nih pendengar, sama seperti harga sebelumnya ya di hari Rabu 24 Juni 2026. Nah, kemudian di sisi lain juga untuk harga buybacknya sendiri oleh logam mulia ini turun, tetapi penyiar di harga Rp52.000 per gramnya, dari yang sebelumnya di harga Rp2.372.000 per gramnya, saat ini hanya di harga Rp2.320.000 per gramnya penyiar. Jadi dengan demikian selisih antara harga emas dan juga harga buyback hari ini di hari Kamis ya 25 Juni 2026 ini adalah Rp335.000 per gramnya. Nah, seperti apa nih? Mulai dipikirkan ya, apakah emas ini juga masih menjadi salah satu instrumen investasi untuk Anda.

persaingan grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Setelah Popda Perjar, kemudian hadir lagi Peppa Perda ke-9 ya. Siapa yang udah menunggu-nunggu, gak sabar, akhirnya udah dibuka ya oleh Gubernur Banten Andra Soni yang akhirnya membuka Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peppa Perda ke-9 Provinsi Banten tahun 2026 pendengar di Gor Asa Sport Center Kota Cilegon ya pada Rabu kemarin 24 Juni 2026. Dimana Peppa Perda ajang olahraga pelajar disabilitas terbesar di Provinsi Banten ini diikuti oleh 180 atlet pendengar dan juga 80 official ya dari 8 kabupaten kota se-Provinsi Banten begitu pendengar. Dimana Gubernur Banten juga mengaku bangga dapat hadir langsung membuka ajang yang mempertemukan para atlet pelajar disabilitas terbaik begitu ya dari seluruh wilayah Provinsi Banten. Dan menurutnya seluruh atlet yang berpartisipasi ini merupakan generasi hebat yang mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat melalui semangat juang, kemudian juga kedisiplinan pendengar dan juga ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan tentunya. Dan pelaksanaan Peppa Perda ke-9 ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Banten, di mana Gubernur berharap ajang ini mampu melahirkan atlet-atlet potensial ya yang nantinya dapat mengharumkan nama Banten di tingkat nasional pendengar. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robin Sar juga mengapresiasi dan juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten atas kepercayaannya yang diberikan kepada

dan juga daerah yang diwakilinya pendengar. Semangat ya untuk semua pejuang-pejuang emas di PPA Perda ke-9 Banten tahun 2026. Dan juga pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Pergiar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 56 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, Pergiar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk kembali bergabung bersama programa 3 siaran sentral dari Jakarta, Pergiar, untuk kembali kita simak dinamika olahraga begitu ya. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Mustafa dan Ilmafia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Drop the beat, yo.

0: bebas narkoba di wilayah Lebak Denok, Kecamatan Citangkil. Program tersebut melibatkan pemerintah desa, RT, RW, hingga masyarakat setempat.
1: Data di sini yang paling banyak itu di 12. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menunjukkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Lela Rahma kembali lagi menemani Anda ya. Di siang hari ini, di hari Kamis 25 Juni 2026, pendengar akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Dengar dari Sanggar Pamanah Rasa Curug Putri ya, kalau berbicara mengenai Curug Putri, pendengar, ini adalah salah satu keindahan Little Grand Canyon di Banten, pendengar. Tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Jadi tidak hanya terkenal dengan wisata pantai saja, kawasan ini juga punya pesona alam lain, pendengar, yang sangat indah dan memukau. Di tempat tersebut tadi diberi nama Curug Putri. Berkat kondisi alamnya yang luar biasa indah, pendengar, Curug Putri ini mendapat julukan sebagai Little Green Canyon. Dan hal ini sehubungan dengan keberadaan tebing-tebing yang tinggi yang dialiri sungai, mirip seperti Grand Canyon di Amerika Serikat, pendengar. Nah, suasana di sekitar Curug Putri juga masih sangat asri dan terjaga. Jadi ada sejarahnya terkait untuk Curug Putri. Menurut cerita masyarakat sekitar, pendengar, Curug Putri pada zaman dahulu dipercaya sebagai pemandian Nyai Putri Rincik Manik dan Ki Roncang Omas serta para putri dari Kayangan. Nah, setiap kali para putri tersebut sedang mandi, muncul sebuah pelangi di atas Gunung Pulosari. Nah, pelangi ini diyakini sebagai jembatan yang juga sekaligus pintu masuk menuju Kayangan. Seiring berjalannya waktu, pendengar, sekitar kawasan Curug Putri juga pernah digunakan sebagai pabrik teh oleh kolonial Belanda yang menjajah Indonesia kala itu. Hingga saat ini, mitos-mitos tersebut terus berkembang, khususnya pada masyarakat setempat. Bahkan ada yang percaya bahwa hajat atau keinginan untuk memiliki jodoh dan rezeki bisa terwujud dalam berkunjung ke Curug Putri tersebut.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Pendengar, selain Curug Putri, ternyata masih banyak lagi destinasi wisata di Banten. Pendengar, mungkin bisa jadi rekomendasi untuk liburan sekolah ya di bulan Juni ini, pendengar. Berikutnya ada Pantai Anyer. Ini rasanya memang tentu nggak lengkap ya kalau membuat daftar destinasi wisata di Banten tapi tidak menyebutkan Pantai Anyer, pendengar. Pantai satu ini adalah pantai terpopuler yang ada di Pulau Jawa bagian barat. Nah, selain memiliki pasir putih yang bersih, pantai ini juga dikenal sebagai mempunyai ombak yang tenang, pendengar. Dengan mengunjungi Pantai Anyer, wisatawan dapat melakukan bermacam aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang, berselancar, kemudian maupun cuma sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan alam Pantai Anyer yang indah dan mempesona, pendengar. Terkait untuk akomodasi di sekitar Pantai Anyer, ini ada banyak hotel ya, mulai dari hotel berbintang 4 hingga hotel budget. Selain itu juga terdapat area perkemahan di sekitar Pantai Anyer untuk membantu Anda jika ingin liburan yang lebih dekat dengan alam, pendengar. Selain itu ada juga Tanjung Lesung. Di desa Tanjung Jaya ini juga wajib dikunjungi karena memiliki pasir putih yang bersih dan belum banyak dikunjungi wisatawan, pendengar. Pantai ini memiliki gugusan batu karang yang menciptakan sebuah panorama alam bahari yang indah. Kemudian suasana yang terasa di pantai ini sangat mirip dengan vibes yang bisa dirasakan di Pantai Nusa Dua Bali. Dan ombak di pantai ini juga tenang sehingga pengunjung aman untuk bermain ombak dari Laut Selat Sunda, pendengar. Dan Taman Ujung Kulon juga bisa menjadi rekomendasi, pendengar, di mana ini diresmikan sebagai situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO sejak tahun 1991. Taman Nasional ini terdiri dari area hutan lindung yang menjadi habitat dari hewan langka yakni badak bercula satu, pendengar. Kemudian untuk tiket masuk ke Taman Nasional ini dapat diperoleh di kantor Balai Taman Nasional di Labuan atau di pos Taman Jaya. Fasilitas penginapan terdapat di Desa Taman Jaya, Pulau Handelum, dan Pulau Pecang, pendengar. Kemudian selain itu juga ada berkunjung wisata religi ya, ada Masjid Agung Banten, pendengar. Ini berdiri sejak tahun 1570 maksud kami di era Sultan Hasanuddin, dan Masjid Agung Banten ini menjadi salah satu masjid tertua yang masih berdiri di tanah air. Kompleks masjid ini juga terdapat makam dari tokoh-tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Banten dan di Pulau Jawa, pendengar. Dari beberapa rekomendasi, mungkin Anda mana nih untuk wisata atau objek wisata yang sudah Anda kunjungi?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: buat kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Kalau tadi kita sudah membahas tentang wisata yang ada di Banten, pendengar, sekarang kita bahas tentang makanan khas yang ada di Indonesia, pendengar. Di antaranya dari Aceh, ini ada mie Aceh ya. Sesuai dengan namanya, mie Aceh ini merupakan makanan khas Aceh berbahan mie kuning tebal dengan irisan daging sapi atau kambing atau seafood seperti udang dan cumi, pendengar. Mie Aceh ini disajikan bersama kuah kari yang gurih dan pedas, kemudian ditaburi bawang goreng dan disajikan bersama emping, kemudian potongan bawang merah, mentimun dan jeruk nipis. Kemudian kita ke Sumatera Utara, ada bika Ambon. Ini panganan khas Medan, Sumatera Utara. Panganan tersebut terbuat dari tepung tapioka, kemudian telur, gula dan santan. Bika Ambon dimasak selama 12 jam dan dapat bertahan maksimal 4 hari, pendengar. Camilan ini mempunyai banyak varian rasa mulai dari pandan, durian, keju dan coklat. Selanjutnya kita ke Sumatera Barat. Siapa sih yang enggak kenal makanan khas Sumatera Barat, yaitu rendang ya. Ini makanannya berbahan dasar daging dan dimasak dengan bumbu aneka rempah dan santan, pendengar. Dan proses memasak rendang sendiri ini memerlukan waktu hingga berjam-jam. Setelah matang, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu, pendengar. Selanjutnya ada di Provinsi Jambi, ada gulai ikan patin. Nah, sama seperti gulai yang satu ini, berbahan dasar ikan patin yang diberi bumbu-bumbu dan rempah kemudian dimasak. Tak hanya lezat, pendengar, makanan ini juga kaya akan gizi. Gulai ikan patin cocok dijadikan pelengkap makan yang disajikan dengan taburan bawang goreng dan nasi putih, pendengar. Dari beberapa menu khas tersebut, mana sih menu makanan yang sudah Anda coba, pendengar? Mungkin boleh berbagi informasi ya, gimana sih rasanya ke Prosa Tereri Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: 0809 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Parkirnya ada di mana-mana juga. Dan saya sudah meminta dan memanggil manajemen OJOL untuk bersama-sama menangani ini. Gak mungkin hanya pemerintah DKI Jakarta yang menangani.
3: Kalau memang si pengusaha-pengusaha ini bandel, ya Pemda, saya pikir harus tegas, ya dipotong saja dia punya kabel.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, Sari Berita Penting. Tangani persoalan parkir, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memanggil dan berkoordinasi dengan manajemen perusahaan ojek online di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda berharap tidak ada lagi kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memanggil manajemen perusahaan ojek online untuk berkoordinasi mengenai persoalan parkir. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung akan segera memanggil manajemen perusahaan ojek online atau OJOL untuk berkoordinasi mengenai persoalan parkir. Ia menilai saat ini banyak OJOL yang seringkali menggunakan trotoar untuk memarkirkan kendaraannya, baik untuk menunggu penumpang hingga mengambil pesanan makanan maupun minuman customer. Oleh karena itu, Gubernur Pramono menekankan pentingnya pengaturan parkir OJOL agar tidak mengganggu fasilitas publik yang ada di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di kawasan Jakarta Pusat.
2: Seringkali kan OJOL sekarang ini ada di mana-mana, karena mereka jumlahnya banyak. Dan itu parkirnya ada di mana-mana juga. Dan saya sudah meminta untuk dan memanggil manajemen OJOL untuk bersama-sama menangani ini. Nggak mungkin hanya pemerintah DKI Jakarta yang menangani.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa trotoar merupakan fasilitas publik yang hanya boleh dimanfaatkan oleh para pejalan kaki. Ia tidak ingin fasilitas tersebut menjadi lokasi parkir kendaraan. Sebagai upaya menghadirkan solusi dari permasalahan parkir kendaraan bagi para OJOL, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penyediaan titik-titik parkir khusus di lokasi tertentu. Dengan demikian, Gubernur Pramono berharap agar aktivitas OJOL tidak mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta saat ini juga terus melakukan penertiban terhadap parkir liar di Jakarta. Gubernur Pramono meminta agar petugas di lapangan melakukan penertiban tersebut dengan tegas namun tidak berlebihan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: DKI Jakarta memiliki ribuan lokasi urban farming sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, KPKP DKI Jakarta mencatat, saat ini terdapat lebih dari 1.600 titik urban farming yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota Jakarta. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan lokasi pertanian perkotaan tersebut memanfaatkan berbagai ruang yang tersedia, mulai dari atap bangunan, lingkungan sekolah, lahan tidur, gang hijau, hingga area yang dikelola kelompok tani. Demikian dikatakan Hasudungan di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026.
6: Langkah-langkah strategis yang kami laksanakan untuk meningkatkan urban farming, yaitu yang pertama dengan meningkatkan animo masyarakat melaksanakan urban farming di tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan. Kita memiliki kurang lebih sumber daya pertanian 4.000 orang. Dan kita juga memiliki lokasi-lokasi urban farming kurang lebih 1.600 titik yang terdiri dari rooftop, sekolah, kemudian juga lahan-lahan tidur, kemudian juga gang-gang hijau, dan ada juga beberapa kelompok-kelompok tani yang kita manfaatkan sebagai sumber daya pertanian perkotaan.
5: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bambang Arianto menilai pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di ibu kota.
7: Di dalam pengendalian inflasi ini yang juga merupakan suatu hal penting, itu adalah bagaimana kita menjaga pasokan. menjaga supply, menjaga pasokan, terutama pasokan pangan. Yang namanya urban farming itu kalau kita lihat kan dia berusaha memanfaatkan lahan yang terbatas tapi dengan mengupayakan hasil yang paling optimal dari lahan yang terbatas itu. Dan disitulah kita nanti akan menggabungkan berbagai macam inovasi, teknologi, kemudian juga keterkaitannya dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, bagaimana menghubungkan satu dengan yang lain, sehingga urban farming ini bisa semakin meningkatkan porsinya untuk mendukung ketahanan pangan di DKI Jakarta.
5: Pengembangan pertanian perkotaan dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta. Upaya tersebut penting mengingat sekitar 98% kebutuhan pangan ibu kota masih dipasok dari luar daerah. Selain membantu penyediaan bahan pangan yang lebih segar dan kualitasnya lebih terjamin, kegiatan bercocok tanam di kawasan perkotaan juga memberikan manfaat lingkungan, termasuk meningkatkan kualitas udara melalui penambahan ruang hijau. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda berharap tidak ada lagi kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
8: Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha pemilik kabel utilitas yang dibiarkan menjuntai di jalanan ibu kota. Keberadaan kabel yang semrawut tersebut dinilai tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menyatakan pembiaran terhadap genangan kabel udara yang tidak teratur harus segera diakhiri. Pemprov DKI melalui dinas terkait diminta tidak ragu menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang lalai merapikan aset mereka. Demikian disampaikan Ida Mahmuda kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Kalau memang si pengusaha-pengusaha ini bandel, ya Pemda, saya pikir harus tegas ya, dipotong saja dia punya kabel dan memberikan efek jera ini bagi yang memang utilitas yang sudah terselesaikan harus segera dipindahkan ke bawah. Itu sih menurut saya, jadi kita tunggu ketegasan Pemda untuk menindak tegas para pengusaha ini.
8: Lebih lanjut, Ida menyatakan langkah penertiban selama ini dinilai belum memberikan efek jera bagi para pemilik modal. Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan regulasi, termasuk opsi pemotongan kabel secara sepihak jika pihak swasta mengabaikan teguran resmi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat hari ini akan menggelar walk-in interview di 4 kecamatan di wilayah Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudin Naker Transgi Jakarta Barat menggelar kegiatan walk-in interview dengan melibatkan 19 perusahaan di 4 kecamatan di Jakarta Barat hari ini. Ketua Panitia Job Fair 2026 Jakarta Barat, Septian Tohir mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian penutupan Job Fair 2026 yang sebelumnya telah berlangsung secara virtual dan offline sejak 16 hingga 25 Juni 2026. Menurut Septian, walk-in interview digelar di Kecamatan Taman Sari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, dan Kalideres. Dia menjelaskan, masing-masing kecamatan diikuti 5 perusahaan, kecuali Taman Sari yang melibatkan hanya 4 perusahaan. Septian menuturkan, masyarakat tetap dapat mengikuti proses wawancara kerja langsung, meskipun belum sempat mendaftar pada job fair offline maupun virtual sebelumnya.
10: Semuanya bisa. Jadi untuk walk-in interview, memang kalau yang sudah daftar di sini kelebihannya mereka sudah jelas ya. Jadi mereka sudah daftar sini nanti mereka lolos seleksi administrasi atau tidak tuh nanti kelihatan di aplikasi Karir Jakartanya. Tapi misalkan ada masyarakat yang nggak sempat datang ke sini ataupun daftar offline, daftar online dan mau datang ya silahkan, juga nggak masalah datang ke situ nanti.
11: Nah, apa aja sih Pak yang perlu dibawa gitu Pak?
10: Kalau yang perlu dibawa, ya tadi yang paling penting sih udah daftar Karir Jakarta dulu ya, udah apply lowongannya. Jadi kan di kecamatan ada perusahaan-perusahaan, jadi teman-teman pencari kerja harus melamar sesuai dengan perusahaan yang ada di kecamatan gitu ya. Yang kedua ya bawa CV gitu ya, karena nanti perlu buat upload di Karir Jakarta.
9: Menurut Septian, kegiatan walk-in interview sengaja dihadirkan untuk menunjukkan bahwa job fair bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan terdapat proses rekrutmen nyata dari perusahaan peserta. Dia berharap proses wawancara langsung tersebut dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja di wilayah Jakarta Barat. Pihak panitia juga meminta agar perusahaan peserta untuk menyampaikan hasil seleksi calon pekerja paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah kegiatan berlangsung. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, per hari ini sebanyak 163.000 jemaah haji dan petugas kloter Indonesia telah tiba di tanah air. Berikut Setyo Agung melaporkan.
12: Kementerian Haji dan Umroh mencatat sekitar 163.000 jemaah haji dan petugas kloter Indonesia telah tiba di tanah air. Berdasarkan dashboard pelayanan haji per hari ini, sebanyak 163.244 jemaah dan petugas telah kembali yang tergabung dalam 422 kloter dari total 527 kloter yang dijadwalkan pulang hingga akhir fase pemulangan. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. Hingga saat ini tercatat sebanyak 15.802 jemaah haji khusus telah kembali ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, mengatakan dalam konferensi pers, proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia berjalan lancar dan kondusif. Seluruh jemaah yang belum kembali ke tanah air kini telah berada di Madinah untuk melanjutkan ibadah, ziarah, sekaligus menunggu jadwal penerbangan sesuai kloter masing-masing.
13: Penyelenggaraan layanan di Madinah juga kami pantau terus berjalan secara optimal, baik itu layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, maupun juga pada layanan bimbingan ibadah. Petugas Haji Indonesia juga terus melakukan pendampingan dan pemantauan untuk kita memastikan bagaimanakah seluruh jemaah dapat menjalani aktivitas ibadah dengan aman dan nyaman.
12: Merujuk kembali data dashboard pelayanan haji, pada hari ini dijadwalkan sebanyak 14 kloter tiba di berbagai debarkasi di Indonesia. Kloter tersebut membawa lebih dari 5.000 jemaah haji dan petugas kloter. Khusus jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2 kloter yang dijadwalkan tiba pada siang dan malam hari ini. Kedua kloter tersebut membawa lebih dari 700 jemaah haji dan petugas kloter. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari Banten. Setelah 30 tahun, normalisasi Muara Karangantu akhirnya berjalan guna memperlancar pelayaran nelayan dan pengendalian banjir kota. Berikut Lucy Astari melaporkan.
14: Pendangkalan yang selama bertahun-tahun menghambat aktivitas nelayan di Muara Kali Sultan Karangantu Kota Serang mulai ditangani. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian atau BBWSC 3 melakukan normalisasi alur muara untuk mengembalikan fungsi pelayaran sekaligus meningkatkan kapasitas sungai. Normalisasi dilakukan di alur muara Kali Sultan Karangantus sepanjang kurang lebih 1,5 km dengan target pengerukan sekitar 100.000 meter kubik sedimen. Kepala BBWSC 3, Dedi Yuda Lusmana, mengatakan sedimentasi di kawasan muara telah mencapai lebih dari 50% kapasitas tampung sungai.
15: Saat ini memang sudah masih 1 meter.
16: Jadi nanti akan di dalam sekitar 2 meter
15: jauh? Iya, sejauh 2 meter, sejauh 1,5 meter. Ini panjang dong. Ini yang sedimentasi terus dengan sampah di dalamnya, terus dengan bakai kapal.
14: Pengerukan ditargetkan mencapai kedalaman sekitar 2 meter dan dijadwalkan berlangsung selama 2 bulan menggunakan eskavator long arm serta eskavator amfibi dengan nilai anggaran sekitar 26 miliar rupiah. Gubernur Banten Antrasoni mengatakan pekerjaan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi nelayan Karangantu yang selama ini mengeluhkan pendangkalan muara. Ia juga meminta masyarakat ikut menjaga kebersihan sungai agar sedimentasi dan pendangkalan tidak kembali terjadi.
17: Diharapkan setelah kita melakukan objeksi dengan para nelayan dan juga karena keluhan daripada masyarakat Kota Serang terkait banjir, alhamdulillah melalui koordinasi yang baik program ini bisa terlaksana melalui Balai Kitia.
14: Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebutkan, normalisasi kali ini menjadi penanganan terbesar yang dilakukan di kawasan Karangantu dalam beberapa dekade terakhir.
18: Tahun yang dilakukan normalisasi, kemarin itu hanya normalisasi, tapi pemilihan biasa, tapi ini yang belum dapat normalisasi. Dan kemudian ini ditindak lagi oleh waktu ini di pertemuan di 2004 kemarin, Pak Bono, saya dengan Pak Antayang dan banyak Pak lain. Ini direspon sedikit dari pusat tempat perjuangan beliau Pak Sony dan itu terpaksa di 2020.
14: Pemerintah berharap normalisasi Muara Kali Sultan dapat memperlancar aktivitas nelayan, mengurangi pendangkalan yang telah berlangsung lama, serta meningkatkan fungsi sungai Cibanten dalam mengendalikan banjir di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Sejumlah fasilitas ruang terbuka publik di Kelurahan Ketileng sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan masyarakat yang berkunjung. Berikut Romanuddin melaporkan.
19: Sejumlah fasilitas ruang terbuka publik atau RTP di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan masyarakat yang berkunjung. Padahal sejumlah fasilitas di Kelurahan Ketileng tersebut pada tahun 2024 lalu telah menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar rupiah, namun saat ini kondisinya sudah memprihatinkan dan membahayakan bagi pengunjung. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Cilegon, Edi Herdanto, mengatakan terkait fasilitas RTP di Kelurahan Ketileng yang sudah memprihatinkan tersebut, pihaknya sudah melakukan survei dan telah menyiapkan anggaran sebesar 100 juta rupiah untuk memperbaiki kerusakan RTP di Kelurahan Ketileng.
20: Wah, memang di RTP Ketileng ini itu sudah sejak tahun lalu lah ya, kita sudah melihat ada kerusakan, dan ini pun sudah kita survei, teman-teman kami dari sudah survei dan sudah kita alokasikan anggarannya nih untuk perbaikan, karena memang bisa dibilang RTP Ketileng itu berdiri di atas lahan yang tanah uruk ya, dan kebetulan ini ada dua komponen.
19: Dia menyebut kerusakan RTP di Kelurahan Ketileng berdiri di atas lahan bekas tanah urugan, sehingga ada dua komponen infrastruktur seperti komponen non-struktur dan struktur. Menurut Edi, komponen struktur di saat ini masih kokoh, sedangkan dari komponen struktur mulai ada kerusakan atau kerusakan yang membahayakan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus untuk perbaikannya. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan anggaran senilai 100 juta rupiah agar komponen struktur yang rusak itu dapat segera diperbaiki. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Tangani persoalan parkir, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memanggil dan berkoordinasi dengan manajemen perusahaan ojek online di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mamudah berharap tidak ada lagi kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Pendengar, itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten atau dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita bergabung menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan mungkin yang saat ini masih makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Kalau lagi puasa, bersabar dulu ya, masih ada beberapa jam lagi untuk menuju berbuka puasa, pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, karena terpantau dari kantor RRI Banten, sekarang cuacanya, tadi sempat hujan ya, tapi sekarang sudah berhenti, pendengar. Yang mau berbagi kondisi cuaca di sekitar Anda seperti apa, atau mau berbagi kondisi lalu lintas, atau mungkin punya informasi atau cerita menarik, bisa berbagi ke Pro 1 RRI Banten, pendengar, di nomor 0811145094.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Saling tergoda dari Elvi Sukaisih, pendengar mengawali Pro Dangdut kita di siang hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Dan tentunya masih banyak lagu-lagu dangdut lainnya yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan jika Anda punya lagu dangdut favorit yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini pendengar, boleh ya request ke Pro 1 Banten, atau mungkin mau kirim-kirim salam juga bisa ya di 08111450949 sampai pukul 15 sore nanti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut adalah kita pendengar, dan sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp kami. Pendengar ada dari Rina di Serang, katanya mau request lagunya dari Roma Irama dan Nur Halimah, Pertemuan ya. Baik, untuk Rina lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu ya di Prodangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya pendengar, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar rilis panggilan Pengadilan Negeri Serang memanggil Henny Zulifen sebagai tergugat dengan agenda persidangan kelengkapan para pihak dan legal standing yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, tepat di ruang sidang Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang kelas 1A. Kemudian rilis panggilan memanggil Iga Safitri binti almarhum Janatul Firdaus sebagai tergugat dengan agenda persidangan kelengkapan para pihak yang akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, tepat ruang sidang Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang kelas 1A.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp di 0899 39 sekian sekian. Pendengar, selamat siang Mbak dari kawasan RSU. Request lagu Tajamnya Karang dari Mansyur S. Kirim salamnya buat semua, buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Ini yang dari kawasan Benggala. Ini lagunya sudah kami siapkan ya, dari Mansyur S, Tajamnya Karang. Untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti di nomor 0811145094.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

DPR pendengar dari Jamal Mirdad ya, baru saja kami widarakan untuk Anda Goyang Dangdut Pesta Rakyat ya, bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya pendengar. Semoga irama dan liriknya bisa menambah semangat Anda di siang hari ini ya. Dan tentunya masih banyak deretan lagu-lagu dangdut lainnya yang akan menghibur Anda di siang hari ini pendengar. Dan yang masih mau request ataupun kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar sampai pukul 15 nanti. Dan ini sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp kami pendengar di nomor 085270808 sekian sekian. Mau request lagunya dari Muhsin Alatas, katanya judulnya Nur Lela. Baik, untuk lagunya sudah disiapkan, ini katanya dari Tika di Serang ya. Baik, lagunya sudah kami siapkan ya untuk Tika. Dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut pendengar, masih kami tunggu ya di WhatsApp kami 081 1145 0949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Aja gila dari Mala Agata, pendengar baru saja kami udarakan untuk Anda di siang hari ini ya. Mala Agata ini adalah seorang penyanyi dangdut, pendengar sekaligus selegram asal Blitar yang kini sedang naik daun. Wanita yang kini berusia 23 tahun memiliki single berjudul Kangen Kamu yang dirilis pada pertengahan 2019 lalu, pendengar. Dan sebelum menjadi seperti saat ini, Mala Agata mengawali karirnya sebagai biduan dari panggung ke panggung, dan ia sudah menapaki diri sebagai seorang biduan sejak dirinya duduk di bangku SMP, pendengar. Beruntungnya keputusan untuk menjadi seorang biduan mendapat dukungan dari keluarganya, terutama sang ibunda. Hingga dengan jerih payahnya, pendengar, Mala Agata berhasil merilis single. Keinginannya menjadi seorang biduan digeluti Mala Agata dengan serius, dan berkat bakat yang ia miliki menyanyi dengan beragam genre musik, Mala Agata dilirik beberapa label musik, pendengar. Itu dia untuk informasi tentang Mala Agata ya, tadi yang sudah kita dengarkan lagunya dengan judul Aji Gile, pendengar. Dan kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi ya, pendengar, untuk Anda yang mau request lagu dangdut masih kami tunggu, ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar, masih kami tunggu ya di 08111450949.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
6: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
7: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
8: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
9: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
6: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
10: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
5: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
11: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar, dan sudah pukul 14:53 waktu Indonesia Barat pendengar. Artinya Prodangdut siang ini sudah berakhir ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda di siang hari ini pendengar. Namun kebersamaan kita masih terus berlanjut sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di RRI Pro 1 Jakarta di Brenda Astacita Nasional pendengar, dengan tema di RRI Jakarta Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Kemudian RRI Melabuh, Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat. Selanjutnya untuk RRI Serui, Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan. Dan RRI Malang, Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional pendengar, dengan host Binda Umar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, investor saham pemula ISP Regional Serang menggelar Sekolah Pasar Modal Syariah 2026 di Aula Diskominfo Kota Cilegon Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan literasi keuangan, literasi investasi, serta inklusi pasar modal syariah di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda di Provinsi Banten. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 7 negara telah resmi tersingkir setelah menjalani 2 hingga 3 pertandingan grup dari total 48 peserta. Nantinya 16 tim akan terhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 727-912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
4: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, Pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
5: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
6: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
5: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
6: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
5: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
4: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
5: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya Karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
6: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
5: Kami satu tim bertujuh, Pak.
6: Bertujuh ya?
5: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
6: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
5: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
6: Gak ada tempat khusus ya?
5: Belum ada
6: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
5: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
6: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
5: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
4: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
5: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah. dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
6: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
5: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
6: Semoga, amin.
4: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
2: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
8: Ya, sama-sama Bu.
7: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
8: Iya, Pak.
7: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
8: Ya.
7: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
8: Iya, Bu, tadinya.
7: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
8: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
7: Iya Pak.
8: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
7: Iya. Ya.
8: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pondong Ru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
7: Iya.
8: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuji itu kan masih dalam proses pembangunan.
7: Iya.
8: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa, ketuanya kementerian, Walaupun saya jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
3: Iya. Nah,
8: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
3: Jagung ya, Pak ya?
8: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
3: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di, apa namanya, kalau Polres, ya ini kan memang, apa namanya, bekerja sama gitu ya, Pak ya? Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya.
8: Tentunya dia jadi padi.
3: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya, Pak ya.
8: Ya, betul.
3: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini, Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri, Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
8: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
3: Masih ya, Pak ya?
8: Itu belum maksimal di kita pasca oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
3: Iya. Yeah.
8: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
3: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
8: Alhamdulillah, akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
3: iya,
8: petani kan sejahtera, Bu.
3: Betul.
8: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
3: Iya.
8: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
3: Nah, iya.
8: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
3: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya, Pak ya. Nah ya,
8: betul,
3: ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah, ini seperti apa nih, Pak, sejauh ini mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
8: Ya, betul, Bu. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi. Dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang Untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
7: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
8: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
7: Iya.
8: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
7: Iya benar.
8: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berkaitan dengan petani milenial gitu loh.
7: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
8: Iya, mungkin pesan Pak terakhir
7: ya,
8: sebelum kita
7: di closing kita ya.
8: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
7: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Pak.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan, ya Bapak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita, ya Bapak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita, secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal, ya Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan.
2: Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?

0: telah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, anggota itu tetap harus istilah

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali, masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang.

0: pertanyaan di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
0: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
0: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
0: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, Sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: THM akan berkoordinasi, kemudian juga SOP kita akan.
1: Mereka tidak mampu membayar, itu bisa dipidanakan. Nah itu yang pasti.
2: Ada sedikit peningkatan gitu di kami soal.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Satpol PP Cilegon akan segel tempat hiburan malam THM yang berkedok kafe. Perda PUK Kota Serang masuk tahap harmonisasi.

0: Berikut berita selengkapnya, Satpol PP Cilegon akan segel tempat hiburan malam THM yang berkedok kafe maupun restoran, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dengan THM akan berkoordinasi, kemudian juga SOP kita akan kita jalankan. Kalaupun misalnya ada pelanggaran, tahapan pertama apa dulu?
2: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon menyatakan siap menyegel tempat hiburan malam atau THM yang berkedok kafe maupun restoran di Kota Cilegon. Pernyataan itu disampaikan Kepala Satpol PP Kota Cilegon Ridwan menyusul adanya temuan dugaan kafe yang menjual minuman keras di Kota Cilegon. Ridwan memastikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Dengan demikian, jika terbukti melanggar, Satpol PP akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ridwan menyampaikan mekanisme penindakan dimulai dengan pemberian surat peringatan pertama selama 7 hari. Apabila pelanggaran tidak diperbaiki, akan ditindaklanjuti dengan surat peringatan kedua selama 3 hari. Ridwan memastikan jika pelaku usaha tetap tidak mengindahkan, Satpol PP akan melakukan tindakan penutupan.
1: Ya, kita akan lakukan SOP. Kita walaupun nggak ada pelanggaran ya kita jalankan SOP, kan ada batas waktunya. Ya itu makanya yang kita tadi kriterianya karena izinnya kan kata kafe gitu kan, tapi nggak ada izin. Makanya ini siapa yang tanggung jawab
2: terkait keberadaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon? Ridwan menyebut hingga saat ini tidak ada izin usaha yang diterbitkan secara khusus sebagai THM. Ia menambahkan sebelum menjatuhkan sanksi, Satpol PP juga akan mengevaluasi dokumen perizinan yang dimiliki masing-masing pelaku usaha untuk memastikan bentuk pelanggaran yang terjadi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Perda PUK Kota Serang masuk tahap harmonisasi. Wali Kota dorong denda hingga 5 miliar rupiah bagi pelanggar. Lucy Astari melaporkan.
3: Jika mereka tidak mampu membayar, itu bisa dipidanakan. Nah itu yang pasti.
4: Pemerintah Kota Serang mulai memasuki tahap penting dalam penyusunan peraturan daerah penyelenggaraan usaha kepariwisataan atau Perda PUK. Rancangan aturan tersebut dijadwalkan menjalani rapat harmonisasi bersama Kementerian Hukum pada 29 Juni 2026 sebelum dikirim ke DPRD Kota Serang untuk dibahas lebih lanjut. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pembahasan Perda PUK difokuskan pada penguatan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, khususnya tempat hiburan malam dan usaha yang beroperasi tanpa mengindahkan aturan daerah. Dalam rancangan yang disiapkan, pemerintah Kota Serang mengusulkan denda administratif dengan nilai cukup besar. Besarannya masih akan dibahas dan disesuaikan dengan hasil kajian hukum maupun kajian teknis dari perangkat daerah terkait.
3: Pembahasan, kalau usulan saya kan sekitar 1-5 miliar, nanti kan perlu kajian jumlahnya. Perlu kajian, nanti kajiannya dari Dispora seperti apa, keinginan saya sih sebesarnya ya. Tapi kan perlu kajian karena harus ada kajian hukum terkait si pengusahanya.
4: Selain denda, pemerintah Kota Serang juga mendorong adanya konsekuensi pidana bagi pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sanksi administratif. Budi menilai keberadaan Perda PUK dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha hiburan di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Tangerang. Pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 24 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengaku pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional BNN dan Kepolisian. Dikatakannya sampai dengan saat ini pihaknya sudah dapat menemukan sebanyak 800 kasus lebih. Dengan demikian dalam satu hari, sambung Syarif, minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika ditemukan di Indonesia. Kehadiran infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang membawa perubahan pada pemulihan kawasan pesisir sekaligus mendongkrak roda ekonomi warga lokal. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Ada sedikit peningkatan gitu di kami soal penjualan ikan.
6: Kehadiran infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Cikuruh Wetan, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang mulai membawa perubahan bagi tata ekonomi warga lokal. Kawasan pesisir yang dulunya dipenuhi tumpukan sampah kini bertransformasi menjadi area bersih, serta mulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Salah seorang nelayan di Desa Cikuruh Wetan, Suhayati mengungkapkan, pembangunan kampung nelayan memberikan dampak nyata pada roda usaha kaum perempuan di desanya. Ibu-ibu nelayan kini memiliki aktivitas produktif baru berkat adanya bantuan stimulus modal usaha serta pembagian fasilitas unit pembeku.
5: Ada sedikit peningkatan gitu di kami soal penjualan ikan atau misalkan bantuan-bantuan dari nelayan merah putih ke nelayan-nelayan gitu. Ke ibu-ibu juga ada gitu buat usaha-usaha modal kayak dikasih bok-bok pleaser kayak gitu. Bermanfaat lah. Sekarang dari kampung-kampung lain atau dari kota-kota lain udah ada yang wisata ke sini juga.
6: Masyarakat nelayan setempat berharap pemerintah pusat dapat mengoptimalkan program lanjutan berupa bimbingan teknis serta kemudahan akses modal pelayaran. Stimulus modal dan alat tangkap modern dinilainya sangat krusial guna memaksimalkan hasil produksi tangkapan laut harian para nelayan. Pihaknya pun memastikan seluruh sarana penunjang mulai dari pabrik es hingga ruang pendingin akan berfungsi sebagai benteng penanganan pasca panen. Komoditas ikan yang bersiap cepat busuk kini dinilainya dapat tertangani dengan baik sebelum masuk ke pasar distribusi. Ia menekankan sinergi berkelanjutan antara kelompok nelayan lokal dan manajemen koperasi desa menjadi kunci utama keberhasilan program pemberdayaan ekonomi pesisir ini. Keterlibatan aktif seluruh elemen warga diharapkannya mampu mengubah wajah kampung nelayan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mandiri. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
7: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke berita olahraga dari perhelatan Piala Dunia 2026. Kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Portugal tampil perkasa saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua Grup K. Hasil tersebut membuat tim asuhan Roberto Martinez semakin dekat mengamankan tiket ke fase gugur. Tambahan 3 poin mengangkat Portugal ke puncak klasemen sementara grup dengan koleksi 4 poin. Posisi tersebut memberi keuntungan besar bagi Seleção das Quenas untuk menentukan jalur menuju fase knockout. Sekian warta berita saat ini, Satpol PP Cilegon akan segel tempat hiburan malam THM yang berkedok kafe. Perda PUK Kota Serang masuk tahap harmonisasi. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

kembali menemani Anda pendengar di Banten sore ini ya. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang kerja atau pulang dari manapun pendengar, tetap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas di sore hari ini seperti apa pendengar, atau mungkin ada cerita atau informasi menarik ya, atau cuaca di sore hari ini seperti apa ya, karena kalau dari kantor RI Banten di sore hari ini cuacanya kembali cerah ya setelah siang tadi hujan pendengar. Anda jika mau berbagi informasi bisa melalui WhatsApp ke Prosater RI Banten pendengar di 0811145094.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Satu informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id, masyarakat Kota Serang diimbau mulai menghemat penggunaan air bersih dan menjaga cadangan air tanah menyusul meningkatnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini, pendengar. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air, terutama di wilayah yang selama ini kerap mengalami kesulitan air bersih saat curah hujan menurun. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Kota Serang, Rinaldi, pendengar, mengatakan langkah pengurangan risiko bencana ini harus dimulai sebelum dampak kekeringan dirasakan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan air secara bijak dan menyiapkan cadangan air sejak dini, pendengar. Rinaldi menjelaskan FPRB dibentuk untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di Kota Serang dan forum tersebut berfokus pada langkah-langkah prabencana sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan ketika bencana terjadi, pendengar. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, ini mengatakan potensi kekeringan menjadi salah satu perhatian pada musim kemarau tahun ini dan berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPBD, hampir seluruh wilayah Kecamatan Kasemen berpotensi mengalami kesulitan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang, pendengar. Selain itu, terdapat satu kelurahan di Kecamatan Taktakan yang juga masuk wilayah rawan terdampak. Menurut Diat, kondisi tersebut ini perlu diantisipasi melalui kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, relawan, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal Sergi ini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan.

ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang, pendengar. Presiden menegaskan capaian yang mulai terlihat saat ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Dan menurut Presiden, pendengar, sektor pertanian ini membutuhkan proses panjang sebelum mampu memberikan hasil yang dirasakan oleh masyarakat, pendengar. Presiden juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dinilai berkaitan erat dengan kesejahteraan petani, kemudian nelayan, dan pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah, pendengar. Selanjutnya, Presiden menolak anggapan yang menyebut terdapat persoalan lebih mendesak dibanding pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Presiden menegaskan ancaman kelaparan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak di tengah situasi global saat ini, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan. Kaum
3: ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah pukul 16 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, artinya saya Lala Rahma pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pendengar, semoga segala informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda semua, dan lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur Anda di hari ini, pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Sekali lagi, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dan tidak ditemukan informasi manapun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari Kompas.com, Pigai mengonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar pada hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026 di Banten sore ini pendengar. Dan Bram Adi akan menemani Anda sampai Banten malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, setelah tadi di Banten siang hingga sore ditemani oleh rekan saya Lela Rahma pendengar. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar di Banten sore hingga Banten malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Akhir pekan yang hilang pendengar dari Bilal Indrajaya sudah kami udarakan untuk Anda di Banten sore ini. Dan kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia berkenan membuka ekspor berbagai komoditas pangan dan pupuk ke sejumlah negara. Kebijakan tersebut dilakukan dengan syarat petani dalam negeri tidak mengalami kerugian akibat ekspor. Presiden menegaskan kebijakan ekspor harus tetap mengutamakan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Menurutnya ekspor dapat dilakukan apabila harga komoditas memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Di hadapan ribuan petani, Presiden kembali menegaskan kepentingan petani harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pertanian nasional. Presiden juga mengajak petani memastikan aktivitas pertanian terus memberikan keuntungan yang lebih banyak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar Spotify Managing Director Southeast Asia Gustav Beck mengatakan Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat, pendengar. Menurutnya, energi kreatif dan talenta Indonesia ini terus tumbuh serta membentuk masa depan industri musik di Indonesia. Gustav menyebut Spotify hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia dapat didengar pendengar dunia lebih luas. Ia mengatakan setiap saat selalu ada seorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai dunia, pendengar. Menurut Gustav, musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali ya tahun lalu, pendengar. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis penggemar serta ekosistem kreatif berkembang. Gustav mengatakan pendengar musisi Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri ternyata nih, tetapi juga berbagai negara ya. Gustav menyebut beberapa negara diantaranya itu Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris, dan Prancis sebagai sumber pendengar musik Indonesia. Menurut Gustav, batas geografis kini bukan lagi hambatan bagi kesukaan musisi, maksudnya kesuksesan musisi Indonesia di dunia. Ia menegaskan Spotify terus berinvestasi melalui tim, teknologi, dan pengalaman untuk membantu karir musisi berkembang. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari musisi Indonesia, pendengar ya, ada Ajarkan Aku dari Arfian Dwi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

Pendengar, pada hari ini ya, hari Kamis 25 Juni 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, bisa bersiap dari sekarang, ataupun Anda yang saat ini masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan ibadah sholat maghrib ya, bisa menepi sebentar dan tetap bersama kami, karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang dan baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib dan Anda akan melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan pendengar untuk menemani waktu Anda. Kami udarakan satu lagu dari The Winner dengan Allah Maha Besar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai gempa bumi magnitudo 2,5 yang mengguncang Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari ini, pendengar. Dan guncangan tersebut terjadi pada pukul 14.34 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 2.50 lintang selatan dan 121.76 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 27 km barat laut, kedalamannya tercatat 5 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai perbaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Pendengar, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 5 kali erupsi pada hari ini. Letusan tertinggi mencapai 1,2 km di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengatakan erupsi terbesar terjadi pada pukul 9.24 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 1,2 km di atas puncak atau mencapai 4.876 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan Pos Pengamatan Gunung Semeru, aktivitas erupsi dimulai pada pukul 5.44 waktu Indonesia Barat, ini dengan tinggi kolom abu sekitar 700 meter di atas puncak. Lalu erupsi berikutnya terjadi pada pukul 6.36 waktu Indonesia Barat, selanjutnya pukul 7.32 waktu Indonesia Barat, dan pukul 9.24 waktu Indonesia Barat, yang menjadi letusan tertinggi dengan kolom abu mencapai 1,2 km.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda di Banten Malam. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak susnis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga
13: ya? Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
14: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarai Naim.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Yang lama kita keluarga udah kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
16: Indonesia. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
18: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
21: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
22: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
23: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
24: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
22: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

0: peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita simak bersama pendengar Warta Berita yang dicarikan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten. Bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda pendengar dari agama Islam dengan tema pada malam hari ini, yaitu pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Para pendengar radio RRI Banten yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi amal ibadah kebaikan kita untuk bekal pulang kita menuju alam akhirat nanti. Akhirat. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, di mana kita senantiasa terus dituntun untuk menjalankan syariatnya agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Para pendengar radio RRI Banten yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan tema tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu makna daripada sakinah mawaddah warahmah, karena memang tujuan daripada pernikahan itu tiada lain dan tiada bukan ingin mendambakan, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Sakinah mawaddah warahmah cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin. Ketiga istilah itu diambil daripada surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan suami istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berpikir. Mari kita lihat makna dari istilah-istilah tersebut. Sakinah, kata sakinah secara sederhana
dapat diterjemahkan sebagai kedamaian berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 248 dan ada juga dalam Surah At-Taubah ayat 26 dan Surah Al-Fath ayat 18 dan 26. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Selanjutnya, makna daripada mawaddah menurut Quraisy Shihab dalam pengantin Al-Quran menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta, baik dikala senang maupun susah ataupun sedih. Selanjutnya, arti daripada rahmah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah, aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Sedangkan kasih sayang, rahmah adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan

dengar radio RRI Banten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya harus mengenal ciri-ciri daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini, ciri-ciri yang terdapat dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah yang pertama adalah berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh. Yang kedua, melaksanakan misi ibadah dalam kehidupan. Yang ketiga, mentaati ajaran agama. Karena agama merupakan sumber daripada segala sumber, maka kita harus patuh terhadap ajaran agama. Kemudian, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Tidak ada saling mengkhianati ataupun saling merugikan. Keduanya harus saling cinta mencintai dan sayang menyayangi. Yang kelima, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Saling menjaga kehormatan laki-laki dan saling menjaga kehormatan perempuan. Diibaratkan di dalam Al-Quran bahwa pasangan merupakan sebagai pakaian yang saling menutupi kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Selanjutnya, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Selanjutnya, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Jika ada permasalahan di dalam keluarga, maka satu sama lain harus menyelesaikannya dengan jalan musyawarah, meminta pendapat kepada pasangannya.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama mimbar agama dari agama Islam dengan tema pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Pendengar, dan Bram Adi masih akan terus menemani Anda di Banten malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan Indonesia harus menjadi pencapaian yang berkelanjutan. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan fondasi penting menuju kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang. Kita balik informasi selanjutnya pendengar, meski gagal membawa timnas Turki lolos ke fase grup, Vincenzo Montella tetap bertahan. Ia menegaskan komitmennya melanjutkan proyek tim. Pelatih asal Italia itu ingin membungkam kritik tajam yang mengarah kepadanya dan tim. Turki menutup Piala Dunia 2026 dengan hasil mengecewakan. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya nggak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air nggak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Masih bersama saya Bram Adi, pendengar di Banten malam ini. Dan baru saja kita udarakan satu drama radio untuk Anda dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari Radio Republik Indonesia Banda Aceh, pendengar. Dan Bram Adi masih akan terus menemani Anda ya di Banten malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Banten. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Lala Huta dengan Apalah Arti Menunggu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar pertandingan Piala Dunia esok hari ya, salah satunya ada Turki melawan Amerika Serikat ya, pertandingan fase grup D yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan di Stadion Los Angeles, pendengar ya. Dan Amerika Serikat tetap serius ya menghadapi Turki, dan momentum positif dijaga sementara beberapa pemain dihindarkan dari resiko akumulasi kartu. Penyerang Amerika Serikat Florian Balogun, gelandang Taylor Adams, dan back Chris Richards terancam akumulasi kartu. Satu kartu kuning lagi mereka akan absen di babak 32 besar nanti. Meski tiket 32 besar telah diraih oleh Amerika Serikat ya, para pemain Amerika Serikat tetap menjaga intensitas permainan. Mereka menargetkan kemenangan. Jika Pulisic dinilai sudah fit dan siap dimainkan, hampir pasti Pochettino akan memainkannya di sayap kiri, sementara Florian dan Ricardo Pepi memperebutkan posisi second striker. Lalu di lini tengah, Weston McKennie dan Taylor Adams kembali jadi tulang punggung tim. Lini belakang, Max Arsten bertugas bersama Austin Trusty, sedangkan Chris Roland dan Sebastian Bertler sebagai gelandang bertahan. Pochettino berpeluang melakukan rotasi besar demi menjaga kebugaran tim. Wright berharap mendapat kesempatan bermain lebih banyak melawan Turki nanti. Jadi kalian lebih jagoin mana nih, Amerika Serikat atau Turki?

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali kami sampaikan satu informasi atau satu kabar dari Piala Dunia. Penyerang Brazil Vinicius Junior menyampaikan pujiannya kepada pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti. Menurut Vinicius, ia sangat menikmati bekerja di bawah arahan pelatih asal Italia tersebut. Pujian tersebut disampaikan di tengah performa impresif Brazil pada Piala Dunia 2026. Vinicius menjadi salah satu pemain kunci Selecao dalam tampil gemilang saat Brazil mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada laga terakhir grup C dengan mencetak 2 gol. Sejak ditangani oleh Ancelotti, Vinicius beberapa kali menegaskan bahwa ia mendapatkan kepercayaan dan kebebasan bermain yang besar. Hubungan keduanya telah terjalin sejak sama-sama berada di Real Madrid dan kini berlanjut di tim nasional Brazil. Ancelotti sendiri mulai menangani Brazil pada 2025 dan berhasil membawa timnya melaju ke babak gugur Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C. Dan Anda juga pendengar bisa membaca ya informasi seputar Piala Dunia dengan mengakses portal berita rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.
3: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar. Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji menegaskan percepatan penanganan stunting dilakukan melalui distribusi bantuan kepada keluarga risiko stunting di lapangan. Ia menyebut program ini menjadi strategi pemerintah dalam memastikan intervensi tepat sasaran kepada ibu hamil dan balita berisiko. Kita beralih informasi selanjutnya, pendengar. Meksiko dan Afrika Selatan memastikan tiket ke babak 32 besar setelah menutup fase grup A dengan kemenangan. Meksiko finish sebagai juara grup, sedangkan Afrika Selatan mencetak sejarah sebagai runner-up. Meksiko mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan tanpa menelan kekalahan. Afrika Selatan mengakhiri fase grup dengan 4 poin usai mengalahkan Korea Selatan. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Vina Panduwinata ya, ini satu lagu yang mewawali kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, di Ruang Rindu malam hari ini ya, kita sudah udarakan ya, jadi di Ruang Rindu Anda bisa bernostalgia bersama ya, karena di Ruang Rindu kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Kalau Anda pengen bernostalgia bersama, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kami ya di 08 111 450 949 pendengar. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia nih ya. Kalau tadi ada surat cinta dari Panduwinata ya, setelah mendapatkan surat cinta gitu ya, sudah berpacaran lalu akan menikah harus mengirimkan surat undangan ya. Jadi kita selanjutnya akan bernostalgia dengan satu lagu dari Nick Ardila pendengar, dengan Surat Undangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hari ini ada Dinda nih di Serang. Selamat malam Kak, selamat malam juga Dinda ya. Pengen request lagu dong malam hari ini, pengen nostalgia sama lagunya Coklat yang judulnya Kupilih Dia. Terima kasih, tolong diputarkan. Terima kasih juga untuk Dinda ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi kalau boleh tahu nih, Kupilih Dia, dianya siapa nih? Dan ada berapa pilihan nih kalau boleh tahu? Oke, lagunya udah disiapkan ya Dinda ya, tenang aja. Dan untuk Anda pendengar yang pengen request juga di Ruang Rindu sama seperti Dinda ya malam hari ini untuk bernostalgia dengan lagu favorit Anda, langsung aja ke WhatsApp kami ya di 08111450949 dan langsung kita putarkan ya ini Coklat dengan Kupilih Dia spesial untuk Dinda.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: pernafasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hanya dirimu pendengar dari Bayu sudah kami udarakan untuk Anda di ruang rindu malam hari ini ya, untuk bernostalgia bersama ya. Dan untuk Anda yang belum bergabung, langsung aja bergabung ya untuk bernostalgia bersama melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan kita bacakan nih requestan yang masuk lagi ya. Ada Lisa nih, katanya Lisa malam hari ini lagi pengen dengerin lagunya Potret yang judulnya Bunda karena lagi kangen Bunda nih. Waduh, Lisa lagi kangen Bunda, posisinya lagi apa nih, merantau, kerja atau kuliah nih ya. Boleh diinformasikan juga mungkin ya. Nah, lagunya udah disiapkan ya nih, langsung aja diputar nih spesial untuk Lisa ya, yang lagi kangen bundanya, ada Bunda dari Potret.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949.

Pulau Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, masih bersama saya Bram Adi juga yang menemani Anda di ruang rindu malam hari ini ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, langsung aja karena ruang rindu masih akan hadir menemani waktu Anda satu jam ke depan, pendengar, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia ya dengan lagu yang kayaknya ini sempat menjadi lagu romantis pada masanya gitu, pendengar ya. Ada Sempurna dari Andra and the Backbone.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah ada yang bergabung lagi pendengar nih di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Imam nih. Katanya Imam pengen request lagunya Club Project yang judulnya Yogyakarta. Kata Imam lagi kangen suasana Jogja nih, jadi pengen dengerin lagu ini. Baik, terima kasih Imam ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya udah disiapkan, tenang aja, ditunggu. Jangan kemana-mana ya, kita bacakan terlebih dahulu requestan yang selanjutnya. Ada Robi nih. Selamat malam Robi di Serang. Pengen dengerin atau nostalgia lagunya Samson dong yang judulnya Cinta Bang. Terima kasih. Terima kasih untuk Robi ya sudah bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini. Dua lagu ini udah disiapkan ya. Ditunggu, jangan kemana-mana karena akan diputarkan lagu requestan yang pertama terlebih dahulu ya. Ada Yogyakarta dari Club Project.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Diam dari Bungon Pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan Bungon ini pendengar band yang terbentuk pada tahun 1998 ya, dan baru mengawali karirnya dengan merilis album pertama yang berjudul Biru yang dirilis pada tahun 1999 dan diproduseri oleh Bongky Marcel dan Uli Dalimunte. Bunglon kembali merilis album kedua yang berjudul Emas, merupakan album terakhir Fadia sebagai vokalis Bunglon yang mengundurkan diri pada tahun 2023. Nah itu dia sedikit tentang Bunglon ya pendengar ya, nama yang cukup unik ya, seperti salah satu binatang yaitu ya bunglon ya, yang bisa berubah-berubah warna gitu pendengar. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia nih dengan satu lagu dari Krisye pendengar, dengan Kala Cinta Menggoda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya pendengar. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih bersama kami, ada Rizka ya. Katanya Rizka malam hari ini lagi pengen dengerin lagunya Celine Dion yang judulnya My Heart Will Go On. Baik ya, terima kasih Rizka sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan langsung aja kayaknya kita putarkan nih requestan dari Rizka ya. Dan mungkin ini juga jadi requestan yang terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa bergabung esok hari, karena Ruang Rindu hadir setiap hari ya, dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Dan ini dia, My Heart Will Go On by Celine Dion.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Out Love pendengar ya, dari Melly Guslow ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Banten Malam ini. Dan kita lanjut pendengar ya di Banten Malam ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, Bramadi akan menemani Anda ya. Jadi, tapi kita bukan talk about love ya malam hari ini ya, tapi sama-sama manis juga nih ya, yaitu kecap nih pendengar ya. Kecap yaitu adalah makanan manis ya, dan juga banyak orang yang menambahkan kecap ini ke dalam makanan gitu. Mulai dari soto, penyetan, bakso, nasi goreng, bahkan telur dadar sama nasi anget ya. Tambah kecap itu enak gitu ya. Dan selama ini banyak orang yang menganggap pendengar ya, gula sebagai komponen paling berbahaya dalam kecap manis nih. Padahal ya, kemarin sempat lewat juga di sosial media gitu ya, Menteri Kesehatan ya, Budi Gunadi Sadikin ya, ada kandungan lain nih katanya yang justru perlu diwaspadai, yaitu natrium atau garam pendengar. Nah, menurut Pak Budi ya, satu sendok makan kecap manis dapat mengandung sekitar 350 sampai 500 mg natrium. Nah, dan angka ini cukup besar ya jika dibandingkan dengan batas konsumsi natrium harian yang direkomendasikan oleh WHO pendengar. Apa kalian juga atau Anda lewat juga nggak nih konten dari Pak Menkes ini?

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

melanjutkan pembahasan yang tadi ya soal kecap, ternyata bukan gulanya ya yang bahaya, justru natrium ya, atau kandungan natrium yang ada di dalamnya ya, yang cukup banyak ya. Dan pastinya kalau mengandung natrium yang cukup banyak itu akan menimbulkan resiko kesehatan ya. Namun natrium ini merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh ya untuk menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf dan kerja otot ya. Tapi konsumsi natrium yang berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan pendengar, dan salah satunya atau salah satu dampak yang paling umum adalah peningkatan tekanan darah atau hipertensi ini. Kondisi ini sering berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas ya, sehingga kerap disebut sebagai silent killer ya. Nah, tekanan darah yang terus-menerus tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Selain itu, kelebihan natrium juga dapat menyebabkan hipernatremia, yaitu kondisi ketika kadar natrium dalam darah terlalu tinggi. Dan kondisi ini dapat memicu rasa haus berlebih, sakit kepala, kebingungan, hingga gangguan fungsi saraf pada kasus yang lebih berat. Karena itu, kandungan garam tersembunyi dalam berbagai produk pangan, termasuk kecap manis, perlu mendapat perhatian lebih dari masyarakat ya gitu. Dan WHO merekomendasikan beberapa langkah sederhana untuk membantu mengurangi konsumsi natrium harian gitu. Nah, apa saja sih rekomendasi dari WHO? Kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenal loyang?
2: Loyang apa? Loyang golek? Loyang kulit?
3: Loyang orang?
1: Loyang Ben.
2: Oh.
1: Kan kita?
2: Yo, itu dia.
4: Kita siapa?
2: Kita siapa? Loyang Ben.
4: Terus coba W-nya apa?
1: Wai Adrianto, A-nya Ahmad Fauzi, Y-nya Yudi, A-nya Gilang sendiri.
4: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
2: akhirnya
4: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih
2: payah. Jadi deh wayangnya.
4: Jadi kan nih?
1: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
4: Main apa?
2: Yang ini bisa mainan.
4: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Ya, jadi kita ke bangkai aja yuk.
4: Ya udah.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mendengar WHO merekomendasikan beberapa langkah sederhana ya untuk membantu mengurangi konsumsi natrium harian. Yaitu yang pertama, konsumsi makanan minim proses ya. Jadi perbanyak makanan segar dan minim proses gitu ya. Makanan olahan umumnya itu mengandung natrium dalam jumlah lebih tinggi dibandingkan bahan pangan segar gitu. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu banyak ya makanan yang dikatakan real food gitu ya. Seperti Anda bisa memilih warteg ya dibandingkan fast food ataupun juga junk food gitu. Ini lebih minim natrium gitu ya. Dan selanjutnya, batasi bumbu penyedap buatan. Nah, batasi penggunaan saus, bumbu instan, dan produk penyedap komersial yang sering menjadi sumber natrium tersembunyi ya. Jadi ya batasilah apalagi mie instan gitu ya. Itu sangat tinggi kayak akan natrium gitu, pendengar. Dan selanjutnya yaitu membaca label gizi. Biasakan membaca label gizi sebelum membeli produk makanan. Nah, informasi kandungan natrium pada kemasan ini dapat membantu konsumen mengontrol asupan harian ya. Dapat menjadi acuan juga kita mau memilih makanan yang mana gitu. Dan selain itu, penggunaan rempah-rempah dan bumbu alami sebagai penambah rasa juga bisa menjadi alternatif yang lebih sehat ya, dibandingkan menambahkan garam atau saus secara berlebihan ya. Jadi bagi Anda yang tidak bisa makan soto, penyetan, nasi goreng dengan kecap manis, mungkin sudah saatnya nih ya mulai memperhatikan jumlah yang digunakan gitu ya. Jadi dikurangi ya kalau masih belum bisa tanpa kecap gitu. Bukan hanya soal gula ya, kandungan natrium dalam kecap manis juga perlu diwaspadai ya, karena dapat meningkatkan risiko hipertensi dan berbagai penyakit kronis lainnya jika dikonsumsi secara berlebihan.

pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bram Adiarus pamit undur diri pendengar ya dari tengah ruang dengar Anda. Tapi kalian jangan kemana-mana ya, karena tepat pukul 24 nanti atau 00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan langsung

Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatikan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi tahun kedua, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya meniru jamaah untuk bikin kota amal atau kota tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kota amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salata wa atu az-zakata. Aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat. Baru kita ingat, jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jemaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sekarang buat Unifo Pro 2 bareng gue Nando Putra. Kita mulai dari kabar pertama teman Pro 2 yang datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ya, yang mengalokasikan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah di Kota Pontianak teman Pro 2. Anggaran yang digelontorkan itu senilai 27,4 miliar untuk 17 satuan pendidikan. Bantuan ini diberikan sebagai upaya

Upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan fasilitas belajar yang lebih layak dan representatif. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengatakan kondisi sekolah yang semakin baik mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Informasi selanjutnya, tahun kedua Timnas Futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 Nations. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung di hari Rabu ini menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas gaya bermain Spanyol, potensi ancaman Indonesia merepotkan pertahanan lawan. Terbukti ketika pemain Spanyol nomor 11 mendapat kartu kuning karena menjatuhkan pemain Indonesia untuk menghentikan serangan balik.

0: Dan kabar ketiga teman perdua Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyatakan pengelolaan royalti musik pada platform digital mengikuti sistem yang dimiliki masing-masing layanan. Pemerintah juga terus memperbaiki ekosistem musik nasional, termasuk tata kelola royalti bagi para musisi. Menurut Rifki, perbaikan ekosistem musik dilakukan seiring berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri musik Indonesia. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

kapal terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Happy Mantra, saya gue Nanduni. Balik lagi di studio Pro 2 nih buat nemenin kamu ya di hari Jumat ini ya. Dan besok itu udah menyambut weekend. Mudah-mudahan kamu masih dalam keadaan yang sehat dan happy tentunya ya. Di tanggal 26 Juni 2026 ini ya, teman Pro 2. Kita langsung masuk ke segmen sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kayak biasa gue bakal kasih kamu update-update menarik, update-update ringan aja buat mengawali hari, buat menemani ini awal hari kamu tentu aja. Dan kamu juga boleh banget buat request lagu mungkin ya. Siapa tahu lagu-lagu requestan kamu itu bisa bikin semangat teman Pro 2 yang lain gitu ya. Jadi yang mau request teman Pro 2 bisa langsung kirim aja ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: tentu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

101,6 Pro 2 teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 yang mungkin kamu yang nungguin banget ya, kabar dari salah satu film yang kayaknya kamu udah denger ya, Cek Kodam Tahun Pro 2 ini, beberapa spill-spillnya kayaknya udah muncul juga di sosmed ya. Jadi film horor komedi ini Tahun Pro 2 resmi meluncurin trailer perdananya di Metropol SX1 Jakarta ya. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop itu mulai 16 Juli 2026. Bisa dibilang masih lama, tapi enggak juga, bentar lagi juga enggak ya Tahun Pro 2. Nah, film produksi Deep Company ini diproduseri sama Diraj Kalwani dan disutradarai oleh Jero Point ya. Jero Point, Jirayut, Saputra Kori, dan Benedictus ini menjadi jajaran pemeran utamanya. Pertama kali denger ya, jujur gue Jirayut main film, gue sebelumnya gak begitu ngikutin Jirayut udah main film apa aja ya.